gauri vadiyo banda apa tera martaba rang parang ne na japan kartava ji andar diya sat jana sat se vas tera kar bhala